0: dia karena dia umat
1: hamba dari
0: dihormati masyarakat yang
1: umat dari
0: walai wasabi wasabi
1: majdi
0: julia bitakdim
1: wa takdim
0: bihormati al-muhadam al-siddiqi waliyajud bi'aqi wa tawfidi bihormati al-muhafaqi

anitakaduri hada marapia pila duri wani marapuna vaminu zada kurbala kurbari dan kwakadami hada marapia pila duri wani marapuna vaminu zada kurbala kurbari dan kwakadami

Samuel. Bulukan akal api ni per Moses. Dia ada yang dia bawa susi. Asal Allah minal syaitan. Wa kulli asidin minal jiran. Wa min tabasuki. Wa min takaburi. Wa min ta'ud wa min tanasuri. Syaitan ini dari mana dia ukadah. Dia ada dalam bukan lofi. Kena ibu anak di Al-Quran ya Allah. Inna siap. Kami orang yang tiada, dia juga yang dah jauh cemburu. Ahmad yang dari Malaysia tiada, ni hampir yang lengan jauh cemburu. Dan yang kacau, dia ni dia arsipan gol, kemustahil dia Allah mustahil gol. Layak timu Quran kuliah ini, makian ini mudi mustahil. Siapa bawa tu? Wenah Baghdad. Kula tabu mustajim kaifatu. Gurba katal muantahul muyatu. Ba mustajim kaatu ani kaifal wazir. Maya salat kasum baadu arya barzak. Shwaqala meyana kasat abu anibay. Anna abu jabarde de kalibay. Kondo kalatil. Shaydil muqtayo temiryar. Nidani karere. Kimera kimi beyalandu. فلاد بالنافلة بأول ورده ويختم القرآن كل يوم مع قيامي مدي مسوري كيف أفعاتي ورن بغداد في يوم الجماعتي ليرجع الجاب شهر مينة في نيل مام مالكي وروح يا عيونة رشيد المالكي كون عند مالك مكرامة تغمنا دير الألم ملامة Syaitan guru mana ini? Agama mana takkan nyawa dobel dengan taruna? Deko yang takkan ngadai dobel. Mereka dah berkeliru kali ini. Siang jamuli, yang murid jalan, bukan dari tiada ayat tulayan. Takkan tahu guru kono frangel. Di aman dan amat kisah. Lagi dobel ngadai zaman yang membar. Misal ni, mana ada yang jadi bambal? Raya perasa, mana boleh sana dal? Ni duel, ni jadi dal. Ni jadi naga dal, ibar dia membatu. Ni jaga sengkang naik nak liatu. Sama juga mui ceria di sana. Ia bukan boleh kau beramasi itu. Kalau kapur banyak lagi indulan. Dapat sendiri nak lawan macam perang tu. Mungkin dalam dekul beri gara. Reina tu benci jalur futur. Mungkin reina almani Abdul Bukar. Ahmad itu yang kejap Abdul Qadir. Japrakan almani Ali Bukar. Mungkin dalam benci yang keputer. Mungkin albrain sama cerau. Sekarang yang tiangku nelayan, beri kajar bunga kunci bawal. Nelayan tukang nak kait takawan kawan. Ratah dari burung jutaan, ratah si indah nak takawan marum. Serigi yang tujuan terhalang jamu, tidak boleh nak kender betul abjamu. Aina kering makap ramakari, nyokan cakap mula orang kuikan. Siapa makar memberi nafsun kaki Ahmad Aminata nyokatangi. Menjadi mata dua adunat bonundi takkan lagi ayat ayamri. Jadi hati sudah jengki Allah. Kau jangan beri jadi Allah. Kau disebut Ahmad Imbakiu, Malat Adon Muhammad Imbakiu. Mana aja macam macam beri salam yang kena barangnya jari, mujarin dah muda dah mana darom, dah luka jarak muda muka. Salam ya luka muka darom, dah berbelak jimbar menggawar. Izaza kerja sari kalimat itu, wasari kalimur was tabut, tarat raja di bermain. نفسي ولكن صب أن الماء من يا جمع فوزي بقى الله نفسي يا رأتم تب الله

0: sana.
1: Adana
2: mana faja.
0: Adu faja adi
2: ya. Ya Abdul
0: Iman.
2: Lillahi.
0: Ya Rahman ya Rahim. Rahman hubli jami.
2: Lillahi.
0: Dil kal khair.
2: Lillahi.

0: daga makamam serigne bu magbi makamam serigne bu magbi makamam serigne touba bul gawu serigne dama wa yakhluqu ma la mambamba amul morom serigne bousey ibrahim makamam serigne touba bul gawu serigne dama wa yakhluqu ma la
1: amadoy borom jambe
0: mambamba